0: bang, ella pa lang ba? Bijuura tembo mundo bang, Julinya ro tembo mundo bang,
1: a Julinya loa.

duga nya tua nadek nade nadek nya kakarango maka yuwa nya kone be kayo duma kata kayo duma chelo bende ango manobe

0: kapam, tinggi yung kap, map puja. Ding uja wala jodinya yo kisa lagi jal kapam, tinggi yung kap, map puja. Onge maloi ke adot ijalokak. Onge maloi ke adot ijalokak.
1: Oh, mama.

Afrika nyarudia unasalimia Lona Wiri pamoja na Atilo Johnson Robin Achini Nyakugenya unasalimia Mapenzi Oberana pamoja na Mata Apondi Masigi Stunebe Sherin Zawadi.

0: semuni usiku na mawui awuro kenya dala
1: deno
0: wasi studio
1: nule.